kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Berbagai Etnik.
1: Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di Hey Backtrack.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-pop.
1: Musisi Nadine Amizah resmi merilis album ketiganya berjudul Laika yang ditinggalkan pada 28 Agustus 2026. Album berisi 11 lagu ini terinspirasi dari kisah Laika, anjing betina yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa dalam sebuah perjalanan satu arah. Laika meninggal pada hari keempat akibat panas berlebih dan stres ekstrim di dalam kabin. Kisah Laika kemudian menjadi metafora tentang kesepian dan perasaan ditinggalkan, terutama anak-anak yang kehilangan sosok ayah. Tema yearning atau kerinduan untuk menemukan tempat berumah pada seseorang atau sesuatu menjadi benang merah album ini. Nadine juga berani keluar dari zona nyaman dengan melibatkan 10 produser berbeda, diantaranya Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, dan Feby Putri. Menariknya, sebelum album dirilis, Nadine menggelar sesi dengar bersama penggemarnya di 5 kota, termasuk Surabaya yang diikuti 885 pendengar. Lewat Laika yang ditinggalkan, Nadine kembali menyuguhkan karya yang personal, emosional, dan terinspirasi dari berbagai kisah nyata di sekitarnya.
2: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Gay History. Setiap 6 September diperingati sebagai National Read Book Day atau Hari Baca Buku Nasional. Peringatan ini berasal dari Amerika Serikat dan bertujuan mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk membaca buku. Asal-usul pasti peringatan ini tidak diketahui dan tidak ada pencetus resmi yang terdokumentasi. Karena itu, Hari Baca Buku Nasional lebih tepat disebut sebagai peringatan informal, bukan hari libur nasional. Peringatan ini mengajak kita kembali menikmati buku, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Membaca dapat membantu menambah wawasan, melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, merangsang imajinasi, serta memperluas cara pandang. Cara merayakannya pun sederhana. Kita bisa membaca buku favorit, mengunjungi perpustakaan, membaca bersama keluarga, atau berbagi rekomendasi buku. Jadi, 6 September bukan tentang seberapa banyak buku yang kita selesaikan, tetapi tentang meluangkan waktu untuk membaca dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan.
2: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. What's the trick?

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Gay History. Setiap 6 September, Eswatini, yang dulu dikenal sebagai Swaziland, memperingati Hari Kemerdekaan. Tanggal ini menandai kemerdekaan Eswatini dari pemerintahan Inggris pada 6 September 1968. Kemerdekaan tersebut menjadi tonggak penting setelah melalui masa pemerintahan kolonial. Tokoh yang berperan besar dalam perjalanan tersebut adalah Raja Sobhuza II yang kemudian menjadi raja ketika Swaziland merdeka. Peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan menuju kedaulatan sekaligus merayakan identitas, persatuan, dan budaya masyarakat Eswatini. Nama Swaziland kemudian resmi diubah menjadi Eswatini pada 2018, bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan. Perubahan ini dilakukan untuk menggunakan nama yang lebih mencerminkan identitas bangsa. Jadi, 6 September bukan hanya tanggal kemerdekaan, tetapi juga simbol kedaulatan dan kebangsaan nasional masyarakat Eswatini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: number one hits music station.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday di hari Minggu tanggal 6 September 2026 bareng saya Rosit Romansyah.

Dibuka dengan satu lagu dari BCL Sobat K dengan Terpesona. Gimana kabar kamu semua hari ini? Di hari Minggu tanggal 6 September 2026 ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K-Free Day di 102,9 FM K-Radio. Mudah-mudahan hari ini kamu dalam keadaan sehat Sobat K, ataupun kamu yang saat ini masih beristirahat karena mungkin kemarin mengikuti kegiatan Tajemtra Sobat K ya, event tahunan yang selalu diselenggarakan oleh Pemkab Jember. Berjalan kaki gerak jalan Sobat K sejauh 30 km dari alun-alun Tanggul menuju ke alun-alun Jember Sobat K. Ramai sekali masyarakat yang antusias dalam kegiatan Tajemtra. Mungkin salah satunya kamu yang mengikuti kegiatan kemarin. Dan kalau melihat cuaca saat ini ya, terlihat beberapa wilayah mendung Sobat K. Mudah-mudahan hari ini cuaca cerah untuk mendukung aktivitas kamu di luar rumah saat ini. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihan untuk kita nikmati di hari Minggu ini Sobat K, sebelum beraktivitas esok hari, bisa banget kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029 ataupun berbagi informasi seputar arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca saat ini. Bisa kirimkan foto juga ataupun video di nomor WhatsApp Center K Radio sekali lagi 0811-378-1029. Dan mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan Sobat K ya. Masih banyak teman-teman saya juga masih sakit, beberapa dari tetangga saya juga masih sakit, batuk, pilek ya Sobat K, demam, pusing. Mungkin rata-rata kalau penyakit atau sakit di musim kemarau seperti ini tuh semuanya template ya Sobat. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan jangan lupa untuk terus mengkonsumsi obat jika kamu telah periksa ke dokter Sobat. Yang pasti Everyday bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial sampai jam 4 sore nanti, dan kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming di Kastrip radiojember.com. Oh.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Masih di Gevri di 102,9 FM K Radio, saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang sudah menyapa kami di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Selamat siang untuk Sobat Ari yang diputarkan satu lagu backtrack dari The Cranberries dengan Liger. Liger ya Sobat K. Satu lagu juga dari Hi-Fi untuk Sobat Rita dengan Gadis Sampul sudah kita siapin buat kamu. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini, bisa banget kirimkan di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: K-Radio. 102.9 K-Radio.
8: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday bareng saya Rosit Romansya Sobat K. Kalau ngomongin soal hari Minggu, pas banget untuk kamu yang menghabiskan waktu hari Minggu kamu bersama keluarga, ataupun kamu yang hari ini sedang hangout bersama teman-teman Sobat K ya, menikmati alam Jember ataupun motoran ya Sobat K. Biasanya tuh kalau hari Minggu ada istilah Sun Mori Sobat K ya, Sunday Morning Ride ya, naik motor keliling kota Jember ataupun ke kabupaten tetangga Sobat K ya, menikmati keindahan alam pastinya. Dan pasti kalau kita melihat bahwasanya dari beberapa masyarakat yang Sun Mori, dan memang rata-rata motor yang dijual adalah seri motor-motor yang khusus touring Sobat K ya, motor yang dengan kapasitas CC yang cukup besar Sobat K. Ada juga yang memang komunitas motor gede kayak motor Harley Davidson, ada motor gede yang lain Sobat K, ini pas banget untuk diajak touring Sobat K, karena dibutuhkan kekuatan yang cukup untuk touring jauh Sobat K. Nah kira-kira kalau ada motor impian kamu yang sampai saat ini belum tercapai, kira-kira motor apa Sobat K? Apalagi motor-motor touring ini saat ini banyak digandrungi Sobat K. Selain beberapa tahun terakhir ada motor-motor jenis seperti motor trail, ini yang digunakan anak-anak SMA Sobat K ya, banyak sekali berseliweran apalagi di depan kantor K-Radio juga Sobat K motornya. Dan memang tidak hanya itu, motor matic pun juga nggak kalah keren ketika kita digunakan untuk touring Sobat K bersama teman-teman pastinya. Silakan untuk kamu yang ingin berbagi, jika ada satu motor yang belum tercapai dan ingin dicapai tahun ini Sobat K, mudah-mudahan ya, amin banget ya Sobat K, bisa share di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Selamat siang untuk Sobat Rudy, satu lagu dari Bruno Mars, Lookout of Heaven, sudah kita siapin buat kamu. Silakan, masih ada waktu untuk Sobat K yang mendengarkan lagu pilihannya, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Radio di 102.9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Ada informasi dari Sobat Arif yang mengabarkan bahwasanya ada karnaval di daerah Pelindo, Sobat K, di daerah kawasan Secaba. Ini startnya dari lapangan Pelindo terus menuju ke Jetos. Dan ini akan melewati ke Semeru dan akan tembus ke lapangan Tembak, Sobat K. Untuk kamu yang akan mengarah ke kawasan Secaba dan sekitarnya, agar berhati-hati ataupun mencari jalur alternatif. Terima kasih banyak atas informasinya, Sobat Arif. Dan juga mengabarkan bahwasanya beberapa dari SPBU sudah terlihat antriannya kembali normal, Sobat K. Solar dan Pertalite ini saat ini beberapa dari SPBU, ini Sobat F mengabarkan di kawasan SPBU Basuki Rahmat sudah mulai terpantau normal, Sobat K. Mudah-mudahan di kawasan kamu ya, SPBU di dekat rumah kamu juga saat ini terpantau normal, Sobat K. Tidak ada antrian yang menumpuk seperti beberapa hari yang lalu. Terima kasih banyak Sobat Arif atas informasinya. Selamat siang juga untuk Sobat Dayat yang diputarkan satu lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Sudah kita siapin buat kamu. Langsung aja kirimkan untuk lagu pilihannya untuk kita nikmati, Sobat K, di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: Kalau ngomongin soal motor impian sejak kecil untuk diwujudkan di umur-umur sekian Sobat Kia, pasti banyak sekali motor dengan tipe sport Sobat Kia, seperti motor GP. Itu sejak kecil kita menginginkan motor tersebut untuk kita kendarai di jalan raya Sobat Kia. Namun seiring berjalannya waktu, ya banyak impian-impian itu semuanya terkubur Sobat Kia, karena memang keadaan juga. Dan memang banyak sekali motor jenis matic ataupun motor jenis dengan touring Sobat K, ini menjadi pilihan sangat tepat untuk kamu yang suka banget bermotor setiap harinya Sobat K ya, untuk harian, yang mana untuk kerja dan segala macam Sobat K. Namun di samping itu, motor dengan kondisi mesin yang sangat bagus dan juga irit pastinya, ini menjadi pilihan sangat tepat untuk kamu yang mungkin pengeluaran bensinnya Sobat K cukup banyak setiap hari. Apalagi kalau sekarang melihat beberapa hari terakhir, beberapa SPBU ya Sobat K, ini mengalami antrian cukup panjang karena keterlambatan dari pusat pengiriman Pertalite Sobat K ya. Dan mungkin dengan motor yang irit Sobat K, ini bisa terus untuk ditekan pengeluaran kita, apalagi jenis bensin yang kita tahu bahwasanya untuk harga Pertalite saat ini masih 10.000 Sobat K. Kalau jenis pertama dan juga pertama turbo, ini kisaran harganya hampir 20.000 hingga 17.000 rupiah Sobat K. Ini sangat mahal sekali, kosnya cukup besar. Nah, namun tidak hanya itu, banyak sekali masyarakat yang saat ini sedang berburu motor-motor jadul Sobat K, motor-motor era di tahun 90 dan juga 2000-an awal. Ini kalau melihat di media sosial Sobat K, apalagi di marketplace, ini banyak sekali motor-motor jadul yang harganya cukup tinggi Sobat K. Tidak hanya motor-motor baru, tapi motor-motor vintage ini saat ini juga diburu, entah itu jenis Vespa ataupun jenis motor yang mana era-era 90 dan juga 2000-an ini lagi diburu Sobat K. Mungkin di kamu sendiri saat ini memiliki motor-motor jadul, ini harap dirawat betul-betul Sobat K. Apalagi ini harga jualnya sangat tinggi dan juga perawatannya cukup ringan Sobat K ya, dan tidak perlu mengeluarkan kos yang cukup banyak. Apalagi motor-motor jadul itu terkenal dengan irit juga, perawatannya sangat murah pastinya, dan apalagi kalau kilometernya masih kecil Sobat K. Kalau dijual, wah ini sangat untung sekali ya Sobat K, untuk kamu yang saat ini sedang menyimpan harta karun tersebut, agar segera dirawat dengan baik.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Gay History. Setiap 6 September diperingati sebagai Hari Buta Warna Sedunia atau Colorblind Awareness Day. Peringatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang buta warna, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan membedakan warna tertentu. Kondisi ini bukan berarti seseorang hanya dapat melihat dunia dalam hitam dan putih. Tanggal 6 September dipilih bertepatan hari lahir John Dalton, ilmuwan Inggris yang pada tahun 1794 meneliti dan mendokumentasikan kondisi buta warnanya sendiri. Karena jasanya, buta warna juga dikenal sebagai Daltonisme. Peringatan ini pertama kali diluncurkan pada 2015 oleh organisasi Colorblind Awareness. Masyarakat diajak memahami tantangan yang dialami penyandang buta warna, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, misalnya dengan tidak menggunakan warna sebagai satu-satunya penanda informasi. Hari Buta Warna Sedunia mengingatkan kita bahwa setiap orang dapat melihat dunia dengan cara berbeda, dan perbedaan itu seharusnya bukan menjadi hambatan.

0: 102.9 K Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Start your awesome day.
9: Masih di K-Friday di 102,9 FM K-Radio Sobat K. Dari semua motor impian yang mungkin saat ini kamu sudah capai Sobat K, yang terpenting adalah keselamatan nomor 1 Sobat K. Jangan sampai kamu menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm pastinya. Dan jangan lupa juga untuk melengkapi kelengkapan surat-surat berkendara kamu, STNK dan juga SIM pastinya Sobat K, ketika kamu berkendara sepeda motor. Yang pasti ketika perjalanan jauh, ketika kamu nanti akan bepergian Sobat K, ketika ngantuk ya, ngantuk, ini jangan dipaksakan untuk berkendara Sobat K. Harus menepi terlebih dahulu, istirahat ya, bisa tiduran, mencari rest area terdekat Sobat K, atau cari SPBU untuk beristirahat sejenak lalu melanjutkan perjalanan. Karena tidak hanya mobil saja yang menjadi faktor kecelakaan, namun juga sepeda motor juga menjadi salah satu faktor kecelakaan, apalagi penyebabnya juga karena kecapean Sobat K. Dan pastikan seluruh komponen-komponen dari sepeda motor kamu Sobat K, ini semuanya harus benar-benar prima Sobat K, dan enak untuk dikendarai jarak jauh. Apalagi yang paling penting ngecek oli ya, terus oli rem, ini sangat penting sekali Sobat K. Pengereman itu penting, dan juga yang pasti bahan bakarnya Sobat K, ini harus benar-benar diisi dengan penuh kalau kamu berkendara cukup jauh Sobat K. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga jam 4 sore nanti. Silakan, masih ada waktu Sobat K untuk mendengarkan lagu favorit kamu. Kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Ki Radio, masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Masih ada waktu untuk kamu yang mendengarkan lagu-lagu pilihannya Sobat K sampai jam 4 sore nanti. Satu lagu dari The Massive featuring dengan Virsa Besari dengan Sinema Sobat K. Pas banget untuk kamu yang ingin menonton film-film favorit kamu Sobat K, untuk datang ke bioskop favorit kamu pastinya. Banyak sekali film-film yang saat ini rilis Sobat K, berbagai genre mulai dari horor, komedi dan juga drama. Bisa kamu nikmati bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat terdekat kamu Sobat K. Nanti kita juga kasih kamu rekomendasi film-film yang bisa kamu nikmati Sobat K pastinya. Silakan, ataupun kamu yang saat ini ada rekomendasi film untuk bisa dinikmati kepada Sobat K semuanya, bisa kirimkan juga di nomor WhatsApp Center K Radio, sekali lagi 0811 378 1029 pastinya. Dan kamu juga bisa mengabarkan berbagai informasi seputar Jember mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi jalan rusak di sekitar kamu Sobat K, apapun itu bisa kirimkan foto atau video, nanti kita bakal teruskan ke pihak yang berwajib pastinya Sobat K. Dan kalau melihat cuaca saat ini beberapa di wilayah selatan Sobat K terlihat mendung ya, cuman tidak turun hujan. Namun di kawasan di Jalan Danau Toba saat ini cuacanya cukup terik Sobat K ya. Untuk kamu yang saat ini akan keluar rumah, jangan lupa untuk pakai jaket dan juga pakai kacamata Sobat K. Jangan lupa juga sunscreen Sobat K ya, untuk menghindari paparan langsung dari sinar matahari. Ya, silakan sekali lagi untuk kamu yang mendengarkan lagu pilihannya langsung aja kirimkan di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, satu lagu dari Chainsmoker dan juga Coldplay dengan Something Just Like This. Sudah kita puterin buat kamu di jam 2 lepas 28 menit waktu Indonesia bagian Barat, Sobat. Oke. Selamat siang untuk Sobat Rudy. Satu lagu dari Adera Lebih Indah sudah kita siapin buat kamu. Selamat siang juga untuk Sobat Safitri. Ingin diputarkan satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Honeybee, lagu terbaru di tahun 2026. Sudah kita siapin juga buat kamu. Masih ada waktu Sobat K yang diputarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Langsung aja kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio. 102.9 K Radio.

0: pakai lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Friday bareng Sarosit Romansyah, Sobat K. Selamat sore untuk Sobat Indri. Sudah diputarkan ya satu lagu dari Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Selamat sore juga untuk Sobat Medianti yang diputarkan satu lagu backtrack dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Sudah kita siapin juga buat kamu. Silakan untuk Sobat K yang mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini di hari Minggu tanggal 6 September 2026 sampai jam 4 sore nanti. Dan silakan untuk kamu yang ada rekomendasi film yang bisa kita nikmati Sobat K ya. Ini ada banyak sekali film-film yang bisa kamu nikmati bersama keluarga pastinya Sobat K. Salah satunya mengenai film diangkat dari kisah nyata yakni Baby Udon. Ini resmi tayang tanggal 3 September 2026 lalu Sobat K. Dan film ini sangat pas banget bisa kamu tonton bersama keluarga pastinya, yang dibintangi oleh Denny Sumargo dan juga Kathleen Sobat K. Kathleen Held

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: K Radio. 102,9 FM K Radio. Selamat sore untuk Sobat Hindun yang mengabarkan kondisi terkini cuaca di daerah Kalisat. Mendung, kadang panas. Untuk cuaca saat ini panas banget ya. Kalau di kawasan daerah Patrang, ada Sobat Nita juga mengabarkan tadi sempat mendung, tidak hujan. Cuma saat ini kembali panas lagi. Terima kasih banyak atas informasinya. Nanti kita bakal puterin lagu dari kamu, untuk kamu, spesial untuk kamu ya, Bon Jovi, I'll Be There For You, di sesi yang selanjutnya Sobat. Oke, di jam 4 sampai jam 8 bersama Sobat Eri pastinya. Kita puterin dulu satu lagu dari Run featuring Yura dengan Melawan Dunia.
7: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, hit music, hot news.
5: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Friday bareng saya, Rosid Romansyah, Sobat K. Untuk kamu yang lagu-lagu yang tadi belum sempat diputar, nanti bakal diputar bersama Sobat Eri yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Saya Rosid Romansyah pamit, sampai jumpa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, penutupan sementara operasional bandara diperpanjang hingga pukul 6 sore dan kini mencakup 6 bandara. Putusan ini berdasarkan hasil pemeriksaan berkala setiap 4 jam. Menteri Perhubungan menyebut jumlah bandara yang ditutup pertama menjadi 6 setelah Bandara Husein Sastra Negara di Bandung dinyatakan positif terpapar debu vulkanik. 6 bandara tersebut adalah di Lampung, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Pondok Cabe, Budi Harto dan juga Husein Sastra Negara. Penutupan ini pemirsa berdampak pada sekitar 467 penerbangan dan menahan 150.000 penumpang.
2: Operasional bandara ada penambahan satu dari semula 5 sekarang menjadi 6, yaitu Bandara Husein di Bandung. Pada pukul 12 tadi dilakukan pengetesan terakhir dengan paper test, terlihat hasilnya bahwa Bandara Husein positif terdampak debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi itu yang bisa kami sampaikan update terkait dengan jumlah bandara yang dilakukan penutupan operasional sementara.
3: Bandaranya apa aja Pak, bisa disebutkan?
2: Bandaranya Raden Inten Lampung, kemudian Soekarno-Hatta, Halim, Pondok Cabe, Budi Harto, dan Husein Bandung.
4: Kertajati apa Pak?
2: Kertajati sampai sejauh ini belum dilakukan penutupan sementara karena berdasarkan tes itu masih negatif hasilnya. Dan saat ini sedang dilakukan pendaratan, akan dilakukan pendaratan oleh 2 pesawat Garuda yang berasal dari Madinah dan Jeddah yang mengangkut saudara-saudara kita yang berpulang dari umroh.
1: Dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sempat meningkat disertai dengan erupsi terpantau mengalami penurunan. Meski demikian, petugas meminta agar masyarakat tetap waspada dan mengenakan masker. Untuk mengetahui kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Randy Alvaras langsung dari pos pantau Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Serang, Banten. Randy, bisa Anda paparkan situasi terkini aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang terpantau hari ini?
5: Ya, selamat sore Alka. Saat ini saya berada di pos pantau dari Gunung Anak Krakatau, tepatnya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang terus memantau aktivitas dari Gunung Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir ini sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan pada tadi malam ini Gunung Anak Krakatau sempat memuntahkan lava panas dan juga memuntahkan erupsi abu vulkanik yang bahkan juga abu vulkanik tersebut ini mampu terbang hingga ke area Jakarta dan sekitarnya. Dan memang untuk informasi yang kami peroleh saat ini, untuk aktivitas dari Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan beberapa hari terakhir, yang mana memang sudah tidak terdengar lagi adanya dentuman, lalu juga muntahan lava yang sudah tidak terlihat dari sini, dan juga tidak terlihat lagi adanya semburan abu vulkanik yang memang pada beberapa hari terakhir sempat masif, Alka. Yang mana pada tadi malam dari posisi saat ini untuk melihat ke arah laut bahkan sempat terlihat adanya aktivitas yang cukup signifikan dari Gunung Anak Krakatau yang memuntahkan lava pada tadi malam. Namun untuk saat ini situasinya sudah kondusif, Alka. Yang mana tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pada tadi malam. Meski begitu juga pada tadi pagi Anak Gunung Krakatau pada hari ini tercatat sempat mengalami 2 kali aktivitas erupsi, yang mana itu terjadi pada sekitar pukul 3:53 waktu Indonesia Barat, yang mana dengan amplitudo maksimum 46 mm dan durasi selama 30 detik. Kemudian juga erupsi kembali terjadi pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 50 mm dengan durasi 16 detik. Dan untuk saat ini sekitar pukul 10 pada tadi pagi dipastikan aktivitas itu sudah menurun dibandingkan dengan beberapa hari lalu, Alka. Lalu juga untuk debu abu vulkanik memang saat ini masih cukup terasa di sekitar area Pasuruan, yang mana abu vulkanik ini terasa meski begitu tidak begitu masif Alka dan tidak cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Dari pantauan kami juga masih banyak masyarakat yang beraktivitas di sekitar Pantai Anyer, bahkan juga tadi masih ada wisatawan yang juga berlibur di area Pantai Anyer. Meski begitu juga dari petugas lalu juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah setempat ini memberikan himbauan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas ini dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Memang meskipun menurun aktivitasnya, ini belum bisa dipastikan kapan nantinya Gunung Anak Krakatau akan kembali aktif seperti beberapa hari lalu. Dan juga pemerintah provinsi juga ini akan membagikan sekitar 5.000 masker nantinya kepada masyarakat sekitar agar masyarakat yang beraktivitas di luar ini bisa terhindar dari abu vulkanik karena memang ini dinilai bisa mengganggu pernapasan dan juga ISPA. Demikian Alka.
1: Baik, terima kasih Rani Alvaras melaporkan langsung dari pos pantau Gunung Anak Krakatau. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa headline news saat ini, sesaat lagi Metro hari ini akan
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
6: K 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, gimana nih di hari Minggu ya? Di hari Minggu jam 4 ini harusnya ini udah mulai agak sendu karena pertama karena cuaca udah mulai mendung ya Sobat K. Dari Eri kalau ngerasa tadi sih sebetulnya agak dari siang ini cuacanya udah mulai agak berawan-berawan gitu. Ini ternyata juga sore juga masih berawan Sobat K. Ini selain sendu karena cuaca, ini juga sendu karena kan besok udah masuk kerja lagi ya. Ini mungkin besok udah balik lagi nih ke rutinitas kayak biasanya. Itu kan lumayan ini ya, bikin malas di hari Minggu itu kan. Karena dari Senin ke Sabtu Minggu itu kan jaraknya jauh. Tapi Sabtu Minggu ke Senin itu jaraknya udah sebentar banget. Jadi itu Sabtu Minggu itu biasanya kalau udah masuk ke Minggu sore itu biasanya udah agak males-malesan tuh. Udah mulai agak ya udah balik lagi nih besok mulai kerja dan sekolah mungkin Sobat Ki. Nah cuman meskipun udah mulai agak sendu, udah mulai agak males-males dikit, tapi juga semangatnya juga harus tetap agak sedikit dipompa ya Sobat Ki. Apalagi kalau di musim-musim kayak gini ya, ini biasanya juga banyak orang yang sekarang udah mulai agak-agak gak enak badan, mungkin juga beberapa hari yang lalu udah mulai ada yang sakit-sakit tuh, mungkin juga sekarang juga masih ada yang sakit. Nah ini juga perlu motivasi-motivasi biar supaya imunnya juga terjaga, jangan lupa makan makanan yang sehat dan seimbang ya Sobat K, supaya kita tuh bisa melewati bulan yang berakhiran ber ini dari September, Oktober, November, Desember yang biasanya ini hujan-hujannya ya Sobat K, kita juga masih tetap semangat Sobat K. Nah kamu juga boleh barangkali buat nambahin semangatmu, pengen dengerin lagu yang bisa didengerin bareng sama Sobat K yang lain dan kamu minta Eri buat muterin lagu itu, boleh banget untuk kamu minta ke Eri dan kirim ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Key, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot? Device gaming udah minta di-upgrade? Atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah, distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi, belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram at iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Okay, seperti kemarin kan diinformasikan melalui akun resmi BMKG juga dan ramai diperbincangkan di media sosial bahwa terjadi letusan Gunung Krakatau, Sobat Kei. Nah, ini juga mungkin mengingatkan kita juga ya bahwa sebelumnya itu puluhan ratusan mungkin bahkan juga ratusan tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, Gunung Krakatau ini juga sempat meletus nih Sobat Kei. Nah, akibat letusan dari Gunung Krakatau ini merubah tatanan bumi sebetulnya Sobat Kei. Karena letusan Gunung Krakatau itu kan memang sangat sangat jauh sekali ya, sampai melintasi berbagai negara begitu dan merenggut banyak jiwa Sobat Kei, sampai ribuan, puluhan ribu jiwa saat itu meninggal dunia. Nah, fenomena alam yang terjadi di Indonesia itu sempat mengguncang dunia pada tahun 1883 silam. Letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883 menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa dan menyebabkan suhu bumi secara keseluruhan turun rata-rata 0,6 derajat Celcius selama berbulan-bulan setelahnya. Tidak heran kalau gunung berapi di Selat Sunda yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia tersebut memiliki daya ledak setara dengan bom 200 megaton, Sobat Kei. Kebangkitan Gunung Krakatau pada 1883 merupakan salah satu letusan gunung berapi yang paling mematikan dalam sejarah modern. Hanya kalah dari letusan Tambora pada 1815 yang menewaskan 60 ribu orang. Dampaknya dirasakan di seluruh dunia dan bahkan menjangkau ke jauh ke dalam stratosfer sehingga bulan tampak berwarna biru pada malam hari. Ini juga kalau mengutip dari situs resmi Natural History Museum, letusan gunung tersebut melepaskan sulfur dioksida dan partikel lain seperti abu ke udara. Partikel-partikel ini menyaring warna sinar matahari yang mencapai ke bumi. Warna yang berbeda memiliki panjang gelombang yang berbeda juga. Dengan warna merah sebagai warna yang terpanjang, warna ungu dengan warna yang terpendek, dan warna-warna lainnya berada di antara keduanya mengikuti urutan pelangi. Partikel vulkanik tersebut berukuran lebih kecil dari 1 mikron yang kira-kira 100 kali lebih kecil daripada ketebalan sehelai rambut manusia nih Sobat Kei. Wah, ini udah kecil banget ya. Namun partikel-partikel itu sedikit lebih lebar daripada panjang gelombang cahaya merah. Ketika tersebar, partikel-partikel tersebut menyerap cahaya merah sambil membiarkan warna-warna lainnya melewatinya. Hal ini menghasilkan pemandangan seperti mimpi serta memicu berbagai fenomena bulan biru nih Sobat Kei. Nah, ini memang cukup ini ya, kita juga itu juga meskipun kita jauh begitu ya Sobat Kei dari di mana letak Gunung Krakatau itu ada, tapi kan juga ada kekhawatiran juga ya kalau Gunung Krakatau ini meletus, juga takutnya dampak yang ditimbulkan bisa sefatal seperti itu. Dan kalau Eri nggak salah juga, sebetulnya pada hari ini ada sekitar 4 atau kemarin ya 4 gunung yang meletus Sobat Kei. Jadi ini juga sepertinya kalau gunung meletus itu kan sebetulnya adalah hal yang ini ya, hal yang wajar di dalam siklus bumi begitu. Itu bukan yang bukan suatu fenomena yang bisa dikatakan fenomena yang pas kalau kita mengibaratkan kan kadang itu kemurkaan alam, tapi sebenarnya kan gunung meletus itu adalah fenomena yang memang ya alam, secara alamiah bumi itu memang seperti itu. Dan bagaimana kita akhirnya bisa memitigasi dampak dari letusan gunung-gunung berapi itu dan tetap waspada Sobat Kei. Jadi kita sebagai manusia ya bisanya cuma waspada, tawakal, dan berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya kita juga bisa diselamatkan dari dampak-dampak apa yang terjadi dari siklus alam tersebut. Nah, barangkali Sobat Kei, kamu juga ada ini nih, setelah baca-baca ya dari sosial media atau ngikutin perkembangan dari gunung-gunung dan banyak banyak kejadian alam yang terjadi di akhir-akhir ini, barangkali kamu juga ada komentar Sobat Kei bagaimana mengenai penanganannya atau bagaimana cara kita juga mengedukasi diri ya, bagaimana cara kita untuk memitigasi segala kemungkinan yang mungkin itu juga berdampak buruk kepada kita. Nah, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Sobat Gay, seperti Eri sampaikan tadi ya, bahwa di hari ini itu memang ada sekitar 4 Sobat Gay, sekitar 4 gunung berapi di Indonesia yang sedang erupsi. Di antaranya selain Gunung Anak Krakatau yang ini tercatat mengalami erupsi sejak hari Jumat kemarin, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Volcanic Ash Advisory Center, serta hasil RGB Citra Himawari 9 yang melaporkan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbagi menjadi dua arah. Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan dan mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya. Sementara itu, sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut. Abu vulkanik terpantau mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Nah, selain itu juga erupsi di Gunung Berapi di Indonesia ini juga terjadi di Gunung Semeru, Sobat Ki. Ini Gunung Semeru juga mengalami erupsi pada hari ini, Minggu 6 September 2026 pada pukul 07.51 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut teramat diamati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak, Sobat Ki. Berdasarkan laporan Badan Geologi, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 102 detik. Badan Geologi menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu juga ada Gunung Ibu nih Sobat K di Provinsi Maluku Utara yang juga dilaporkan mengalami erupsi pada hari ini pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, Sobat K. Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat tinggi kolom letusan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 1725 meter di atas permukaan laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi 35 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak ke arah timur laut. Dan yang terakhir ada Gunung Api Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang juga kembali mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir, Sobat Ki. Dan letusan terkuat tercatat pada hari ini pukul 6.41 waktu Indonesia Tengah. Dan kolom abu akibat erupsi tersebut teramati mencapai sekitar 600 meter di atas puncak atau setara dengan 2023 meter di atas permukaan laut, Sobat Ki. Ini memang cukup aktif ya beberapa gunung api di Indonesia ini, dan semoga memang pemerintah juga bisa untuk memberikan informasi ya sebelum mungkin dari gejala-gejala yang terjadi di beberapa gunung berapi ini. Jadi juga harapannya pemerintah bisa untuk memberikan pemberitahuan secara darurat kepada masyarakat, utamanya juga yang berada di sekitar kawasan tersebut, agar segera melakukan mitigasi, berbagai mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak kerugian akibat bencana alam tersebut, Sobat Ki. Dan semoga alam Indonesia ini juga tetap bersahabat ya dengan kita, dan juga harapannya kita juga sebagai manusia juga bisa untuk membekali diri bagaimana ketika memang ada terjadi sebuah bencana alam, paling tidak kita memiliki berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat KI, kembali kita ngomongin tentang letusan Gunung Krakatau ya di tahun 1883. Itu ternyata bukan pertama kalinya Sobat KI. Jadi sebenarnya Gunung Krakatau itu sudah tertidur lebih dari 200 tahun ketika meletus tahun 1883. Namun gunung ini sudah dikenal sebagai gunung api oleh masyarakat Jawa selama berabad-abad. Beberapa ahli berhipotesis bahwa gunung ini pernah meletus dahsyat pada abad ke-6 yang berakibat pada perubahan iklim global. Di tahun 1680, pelaut Belanda melaporkan melihat Krakatau meletus dan memunguti bongkahan besar batu apung nih Sobat Ki. Bukti aliran lava dari masa ini kemudian ditemukan pada abad ke-19. Selain itu juga erupsi Gunung Krakatau pada Mei 1883 ini juga menyemburkan abu dan uap hingga ketinggian 6 km serta menghasilkan ledakan sangat keras hingga terdengar dari jarak hampir sekitar 160 km Sobat Ki. Di bulan Juni, letusan lanjutan menghasilkan abu cukup banyak untuk menciptakan awan hitam pekat yang menggantung di atas gunung selama beberapa hari. Pasang surut air laut mulai berubah dan kapal-kapal melaporkan adanya batu apung di lautan. Puncak letusan atau fase utamanya dimulai pada 25 Agustus dan berakhir 27 Agustus, Sobat K. Sekitar 36 ribu orang tewas dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, juga pada letusan Gunung Krakatau, ya Sobat K, itu juga menghasilkan suara yang sangat keras. Jadi fase puncak Krakatau menghasilkan suara terkeras dalam sejarah yang pernah tercatat. Pada pukul 10 lewat 2 menit pagi, 27 Agustus pada waktu itu ya, pada tahap akhir erupsinya, ledakan mengguncang gunung berapi dan area sekitarnya. Suaranya terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya di Australia Barat dan Mauritius. Gelombang suara yang dihasilkan mengelilingi dunia 7 kali dalam 5 hari berikutnya. Wah, kacau juga nih Sobat Ki. Dan juga ketika Gunung Krakatau meletus, menyemburkan abu dan batu apung ke laut dalam bentuk awan panas, peristiwa itu juga memicu tsunami setinggi 40 meter dan menghancurkan hingga 300 desa di sepanjang Selat Sunda. Gelombang dari tsunami menggoncang kapal hingga sejauh Afrika Selatan, Sobat K. Selain itu, juga pada letusan Gunung Krakatau pada 1883 silam, ini aliran awan panasnya adalah aliran pekat yang terdiri dari batu apung, abu vulkanik, gas panas, dan lava yang baru membeku. Aliran ini meluncur deras menuruni lereng gunung berapi. Meski Krakatau sebuah pulau, awan panas bergerak melintasi lautan dengan menunggangi uap sangat panas, menghantam lautan dan pulau di sekitarnya dan garis pantai dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan diperkirakan sekitar 4.000 orang tewas akibat terjangan awan panas ini yang menyapu daratan hingga sejauh beberapa kilometer. Selain itu juga Krakatau yang memuntahkan jutaan meter kubik gas dan abu ke atmosfer menciptakan selubung awan yang membuat suhu rata-rata menurun pada tahun berikutnya. Peristiwa ini juga menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa bagian dunia serta menyuguhkan pemandangan matahari terbenam dengan warna merah menyala, Sobat Ki. Wah, ini memang sangat dahsyat ya, Sobat Ki. Semoga peristiwa erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini juga tidak sedahsyat itu, sehingga kehidupan kita juga tidak terpengaruh itulah, Sobat Ki, dengan peristiwa alam yang memang secara alamiah itu akan terjadi di bumi, Sobat Ki.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: K-pop.
1: Musisi Nadine Amizah resmi merilis album ketiganya berjudul Laika yang ditinggalkan pada 28 Agustus 2026. Album berisi 11 lagu ini terinspirasi dari kisah Laika, anjing betina yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa dalam sebuah perjalanan satu arah. Laika meninggal pada hari keempat akibat panas berlebih dan stres ekstrim di dalam kabin. Kisah Laika kemudian menjadi metafora tentang kesepian dan perasaan ditinggalkan, terutama anak-anak yang kehilangan sosok ayah. Tema yearning atau kerinduan untuk menemukan tempat berumah pada seseorang atau sesuatu menjadi benang merah album ini. Nadine juga berani keluar dari zona nyaman dengan melibatkan 10 produser berbeda, diantaranya Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, dan Feby Putri. Menariknya, sebelum album dirilis, Nadine menggelar sesi dengar bersama penggemarnya di 5 kota, termasuk Surabaya yang diikuti 885 pendengar. Lewat Laika yang ditinggalkan, Nadine kembali menyuguhkan karya yang personal, emosional, dan terinspirasi dari berbagai kisah nyata di sekitarnya.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kalau kita ngomongin gunung gitu kan, dalam apa namanya, dalam perkiraannya kita sebagai manusia itu bisa untuk melakukan perkiraan apakah aktivitas dari gunung tersebut itu memang menunjukkan aktivitas yang tinggi atau ada tanda-tanda apakah gunung tersebut akan erupsi, Sobat K. Nah, dalam melakukan penelitian dan mengira-ngira tersebut, ini memang diperlukan peran-peran teknologi, Sobat K. Jadi banyak sekali ada beberapa teknologi yang bisa membantu manusia untuk mempermudah kerja manusia dalam proses mitigasi agar supaya kejadian-kejadian alam yang memang secara natural itu adalah kodrat dari alam tersebut itu bisa kita minimalisir, Sobat K. Nah, ada beberapa teknologi begitu yang bisa digunakan manusia dalam rangka untuk melihat apakah suatu wilayah dengan alam tertentu, gunung seperti gunung atau lautan dan lain sebagainya, itu ada beberapa alat yang bisa digunakan manusia untuk melihat apakah ada pergerakan-pergerakan yang berarti, dan manusia diperkirakan apakah ini juga berdampak ya kepada manusia. Ya, di antaranya teknologi-teknologi tersebut adalah seismometer, Sobat K. Jadi seismometer ini adalah alat untuk mendeteksi dan merekam getaran tanah atau gempa vulkanik akibat pergerakan magma di dalam perut bumi. Selain itu juga ada tiltmeter, yaitu sensor sensitif yang mengukur perubahan kecil pada kemiringan atau kembang-kempisnya tubuh gunung akibat peningkatan tekanan magma. Selain itu ada pula GPS atau Global Positioning System, yaitu teknologi satelit yang memantau pergeseran deformasi permukaan tanah secara horizontal dan vertikal dengan akurat, Sobat K. Selain itu juga ada spektrometer gas, yaitu alat memindai emisi gas vulkanik seperti sulfur dioksida untuk memprediksi naiknya magma. Dan manusia juga bisa menggunakan CCTV dan sensor visual sebagai kamera pemantau untuk mengamati aktivitas fisik dan kepulan asap kawah secara langsung. Selain itu juga ada yang bisa digunakan adalah sensor infrasound, ya, alat yang merekam gelombang tekanan suara berfrekuensi rendah akibat letusan dari jarak jauh. Dan ada pula salah satu teknologi yang bisa digunakan manusia adalah telemetri suhu, yaitu sistem mengukur suhu kawah dan air di sekitar lereng gunung secara jarak jauh, Sobat K. Jadi memang kita bisa untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk mempermudah kita untuk melakukan mitigasi, untuk melakukan persiapan-persiapan apabila memang terjadi peningkatan aktivitas ya dari alam gitu, yang dalam pembahasan ini adalah gunung, Sobat K, karena anak Krakatau kan sempat erupsi hari ini begitu, Sobat K, dari beberapa hari yang lalu hingga hari ini masih erupsi, Sobat K. Jadi memang kita manusia begitu diberikan kemudahan oleh teknologi untuk membaca situasi alam dan apa yang bisa kita lakukan ketika memang alam ini sedang melakukan aktivitas yang bisa jadi itu berdampak juga kepada kita.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kalau ngomongin teknologi ya, seperti yang tadi Eri sampaikan bahwa teknologi itu bisa buat manusia atau membantu manusia dalam mendeteksi gejala-gejala yang terjadi di alam, Sobat K. Namun lebih jauh daripada itu, ternyata di era sekarang penggunaan teknologi itu bisa digunain macam-macam, Sobat K. Bisa dibuat jadi kita ngedit foto, bisa ngedit video, bisa juga bahkan bikin lagu, Sobat K. Itu bisa juga. Dan yang lebih menurut Eri, bisa bikin gini ya. Teknologi di era sekarang khususnya itu bisa juga digunakan untuk eksplorasi gaya pakaian, Sobat K. Nah, ini juga ada kaitannya ya dengan penggunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan, atau AI itu bahasa Yunani kunonya adalah aku gitulah pokoknya, artificial intelligence, Sobat K. Jadi AI itu bukan aku ya, tapi artificial, A-nya itu artificial, I-nya intelligence, yang bisa juga dimanfaatkan untuk mengeksplorasi gaya berpakaian, mulai mencari padupadan pakaian yang sudah memiliki, hingga meminta rekomendasi aksesoris untuk pakaian biar kamu pakai itu cocok nih, Sobat K. Nah, karena alih-alih hanya digunakan untuk mencari inspirasi busana, tapi AI ini juga bisa membantu manusia untuk memberikan alternatif gaya berdasarkan koleksi pakaian atau penampilan yang sedang dikenakan juga nih, Sobat K. Jadi ini juga disampaikan ya oleh salah satu perancang busana, Stella Risa, yang mengatakan bahwa AI itu dapat dimanfaatkan untuk membantu mengingat kembali koleksi pakaian yang dimiliki dan mencari kemungkinan padu padannya. Nah, ini terus kan muncullah pertanyaan gitu. Terus gimana ya caranya kita bisa pakai AI buat gaya kita, buat lifestyle fashion kita, Sobat K. Nah, ini juga salah satu caranya bisa dengan pakai AI itu, dengan teknologi yang membantu untuk menemukan kombinasi baru tanpa harus selalu memiliki pakaian tambahan. Jadi bisa nih kita ngemasukin foto kita ke salah satu platform AI begitu, Sobat K. Terus kita ketik promptnya, kita minta pakai ini. Nanti muncul tuh beberapa opsi-opsi yang mungkin bisa juga kita ambil, juga bisa enggak juga kalau ngerasa emang enggak cocok. Jadi AI ini berperan sebagai pembantu saja, keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Enggak, keputusan tetap ada di tangan kita, Sobat K. Nah, mengenai bantuan teknologi AI itu, ini juga disampaikan oleh salah satu perancang busana Two Stitches, Jonathan Aditan, yang menyampaikan bahwa kalau menurutnya foto pakaian yang disukai juga dapat dijadikan bahan untuk mengeksplorasi gaya menggunakan AI. Jadi pakaian tersebut dapat difoto atau direkam dari berbagai sisi. Lalu Jonathan juga menyarankan mengambil video 360 derajat dari produk sebelum mengunggahnya ke platform AI. Nah, dari foto dan prompt yang kita kirimi nanti muncul tuh rekomendasi-rekomendasi yang bisa AI berikan untuk kita, dan mungkin kalau cocok ya bisa kita pakai. Nah, kalau kamu pernah nggak, Sobat K, minta tolong AI buat nentuin nih outfit hari ini mau kemana, dengan warna apa, pakaiannya kayak apa, itu minta tolong ke AI? Kalau Eri sih belum, tapi barangkali kamu pernah buat minta tolong AI buat bikinin kamu rekomendasi fashion, boleh banget untuk kamu share pengalamanmu itu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, tadi setelah Eri ngomongin AI ya, bisa untuk digunakan kita sebagai manusia untuk memberikan banyak alternatif gimana cara kita memadu-madankan pernak-pernik ataupun pakaian agar supaya style kita waktu keluar outfitnya udah mentok cakepnya Sobat K. Nah, namun selain juga bisa digunakan untuk membantu kita mencari referensi atau membantu memadu-madankan pakaian in AI, ternyata juga bisa Sobat K untuk digunakan membuat lagu. Nah, karena fenomena lagu versi AI atau artificial intelligence ini jadi tren baru yang sedang meledak Sobat K di global maupun di Indonesia, yang mana teknologi AI ini digunakan untuk menciptakan, mengaransemen atau menyanyikan ulang lagu tanpa melibatkan musisi manusia secara penuh. Fenomena ini ditandai dengan kemudahan pembuatan lagu berkualitas tinggi hanya melalui prompt text atau sampel suara yang menghasilkan lagu-lagu viral di platform seperti YouTube, TikTok maupun di Spotify. Karakteristik fenomena lagu AI dapat dilihat dari berbagai sudut pandang Sobat K. Pada cover lagu viral, suara penyanyi populer diambil dan digunakan untuk menyanyikan lagu lain dan menciptakan cover AI yang terdengar sangat nyata. Fenomena lagu AI ini juga ikut menciptakan artis virtual Sobat K. Meskipun kalau ngomongin artis visual gitu ya, Jepang tuh udah top banget, karena dulu Eri kan sempet suka banget sama musik-musik Jepang ya, khususnya J-pop ataupun ya banyak-banyak kultur atau budaya-budaya Jepang yang dulu itu Eri sempat ikutin, dan salah satunya adalah salah satu bisa dikatakan juga artis atau musisi virtual ya, Vocaloid begitu, kalau-kalau di mungkin Sobat K ada yang wibu juga begitu. Tahu kan Vocaloid, ada Hatsune Miku dan lain sebagainya. Ini kan juga salah satunya Jepang tuh udah mulai duluan, meskipun dulu gak kayak gini ya, maksudnya ada mereka bukan platform yang bisa diakses oleh semua orang, tapi mereka juga punya, tapi mereka yang punya base suaranya seperti apa, bandnya, dan bahkan konsernya pun gak virtual-virtual banget, tapi si Hatsune Miku-nya ini tampil virtual Sobat K. Jadi Eri yang biasanya nonton di YouTube itu ya, ada hologram besar banget itu, isinya cuma si satu karakter cewek yang joget-joget kesana kemari, nyanyi lagu sesuka dia, tapi juga di belakangnya diiringi oleh band-band yang diiringi band yang musisi atau pemainnya itu juga masih manusia. Jadi sebenarnya Jepang tuh udah mulai duluan kalau ngomongin tentang artis virtual di musisi Sobat K, di bidang musik ya khususnya Sobat K. Nah, jadi adanya artis yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI seperti Breaking Rush yang mencapai tangga lagu Billboard atau The Velvet Sound di Spotify yang menjadi bukti bahwa lagu AI ini juga punya penggemar tersendiri terhadap karya musiknya Sobat K. Nah, ini juga produksi yang cepat membuat musik AI dapat menciptakan satu album penuh dengan sangat cepat dan mudah. Di Indonesia, tren ini bahkan semakin marak dengan banyaknya konten kreator yang menggunakan tool seperti Suno AI, Udio, atau Stable Audio untuk menghasilkan lagu AI yang kreatif. Genre yang banyak ditemukan pada musik AI ini biasanya bossa nova Sunda, jazz Jawa, ataupun nuansa retro atau lampau gitulah, tahun 40-50-an ke belakang. Itu biasanya juga banyak banget nih AI-AI yang bisa untuk nge-create lah si lagu-lagu dengan nuansa-nuansa seperti itu. Dan keberadaan musik AI ini dianggap menjadi ancaman Sobat K bagi para musisi asli. Keberadaan musik AI dianggap membahayakan karena AI dapat meniru gaya bermusik asli dengan cepat sehingga mengurangi motivasi musisi untuk berkarya. Musik AI juga seringkali terasa kurang jiwanya atau dibuat-buat jika dibandingkan dengan karya manusia, meskipun sulit dibedakan oleh sebagian orang. Nah, ini juga kalau ngomongin apakah AI itu ancaman bagi musisi sih, kebetulan Eri juga ngeband begitu Sobat K. Dan kalau menurut Eri, selama kita menggunakan itu ya, selama kita menggunakan itu dengan baik ya, harusnya nggak jadi ancaman. Tapi kalau akhirnya si musik-musik AI atau musisi-musisi virtual, bisa dikatakan musisi atau enggak ya, atau artis virtual AI lah gitu, itu memang semakin menjamur dan semakin banyak, ya gimana kita sebagai manusia bisa untuk lebih
kenceng lagi bikin lagunya, gimana caranya memang kita menjadi pembeda nih antara ada si AI dan kita sebagai manusia. Kita juga jangan patah semangat, jadi gas terus sih sebetulnya. Kalau ya sih gak menganggap AI itu sebagai suatu ancaman sih, tapi gak tahu kalau barangkali sebetulnya ada yang juga musisi atau doyan banget main musik, boleh banget untuk kamu share pendapatmu ya ke WhatsApp Geradio di 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: Gay History. Setiap 6 September diperingati sebagai National Read Book Day atau Hari Baca Buku Nasional. Peringatan ini berasal dari Amerika Serikat dan bertujuan mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk membaca buku. Asal-usul pasti peringatan ini tidak diketahui dan tidak ada pencetus resmi yang terdokumentasi. Karena itu, Hari Baca Buku Nasional lebih tepat disebut sebagai peringatan informal, bukan hari libur nasional. Peringatan ini mengajak kita kembali menikmati buku, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Membaca dapat membantu menambah wawasan, melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, merangsang imajinasi, serta memperluas cara pandang. Cara merayakannya pun sederhana. Kita bisa membaca buku favorit, mengunjungi perpustakaan, membaca bersama keluarga, atau berbagi rekomendasi buku. Jadi, 6 September bukan tentang seberapa banyak buku yang kita selesaikan, tetapi tentang meluangkan waktu untuk membaca dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan.
1: ...102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca dan traffic di sekitarmu, dan juga kamu bisa minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng sama Sobat K yang lain ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat malam, inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin besok. Langkah darurat ini diambil menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau yang mulai memasuki wilayah Jakarta. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kebijakan PJJ berlaku wajib bagi seluruh jenjang sekolah, baik negeri maupun swasta. Gubernur Pramono Anung mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di dalam rumah, serta memperketat penggunaan masker guna mengantisipasi gangguan pernafasan. Demikianlah Headline News kali ini, tetaplah bersama kami. Prime News akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kalau ngomongin tentang musik ya, tadi Eri sempat ngomongin bagaimana AI itu sekarang bisa banget buat bikin musik. Nah, kalau ngomongin musik, ini kan minggu kemarin Eri juga ngasih kamu rekomendasi musisi atau album yang Eri suka, barangkali juga Sobat K cocok ya. Dan kali ini Eri juga balik lagi buat ngasih kamu rekomendasi Sobat K, album musisi dari band yang Eri suka dan barangkali juga cocok ke Sobat K. Nah, ini Eri pertama merekomendasikan ada satu band dari Singapura. Satu band dari Singapura yang dia di Indonesia juga sebenarnya cukup punya nama ya, si para member-membernya. Tapi punya namanya dalam konteks atau dalam koridor musik gorong-gorong sebetulnya, seperti atau musik underground bisa dibilang begitu. Nah, ini si membernya, ini sebenarnya member yang mereka show off, mereka tunjukkan itu ada dua orang, yakni Izzat dan si Ralph Safari. Nah, si Izzat ini sebenarnya bergabung dalam satu band yang cukup aktif sampai sekarang, band hardcore punk begitu Sobat K, yang namanya Sial. Jadi si band Sial ini juga punya satu album yang mereka sempat rilis, dan si Izzat ini punya side project bersama Ralph yang juga punya band namanya Duldri, dead punk gitu, ada dead metal dan punknya. Ini bikin, mereka berdua bikin sebuah proyek baru bernama Marmalia Sobat K. Nah, kalau di band-band sebelumnya mereka ini mainin genre musik yang kenceng, keras dan teriak-teriak, kalau di side project yang mereka namai ini sebagai Marmalia, ini mereka lebih kalem, lebih mencoba untuk lebih eksploratif secara nada dan komposisi musik yang keluar dari band-band mereka sebelumnya, baik itu Sial ataupun Duldri begitu Sobat K. Nah, si Marmalia ini pada tahun 2025 atau tahun kemarin itu mereka sempat merilis sebuah album Sobat K yang mereka namai ini Keadaan Hidup di Dunia Materialistik Sobat K. Nah, ini dari namanya aja ini udah beda banget ya, kalau di album milik Sial dan Duldri ini gak gambarin mereka banget gitu. Kalau kita ngelihatnya mereka sebagai salah satu member dari band yang kenceng dan keras gitu, band hardcore punk dan satunya band dead punk gitu. Ini di album di Marmalia mereka itu gak punya atau gak pengen menunjukkan bahwa mereka itu adalah salah orang yang cuma mentok di musik ini, tapi mereka juga explore Sobat K. Nah, di album Keadaan Hidup di Dunia Materialistik ini Marmalia secara personal ingin untuk menceritakan bagaimana kehidupan sosial di sekitarnya, bagaimana kompleksitas hidup sebagai manusia modern dengan lirik yang menggugah dan merepresentasikan dua bahasa yaitu Sobat K, yakni bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Dan mereka juga dalam aransemen musik ini juga cukup eksploratif dan mengajak pendengar untuk merefleksikan pengalaman mereka mendengarkan dan mencoba untuk merefleksikan itu kepada kehidupan mereka Sobat K. Karena dalam judul Keadaan Hidup di Dunia Materialistik itu mereka juga pengen mengajak bagaimana pengalaman-pengalaman pendengar dari Marmalia ini untuk memaknai kata material dalam si judul itu sendiri Sobat K, Keadaan Hidup di Dunia Materialistik. Wah, keren. Nah, ini juga mereka juga punya, kalau menurut Eri ya, Eri cocok banget dari punya materi Eri dengerin mereka dari track pertama sampai track terakhir itu menurut Eri oke banget buat didengerin kamu Sobat K, barangkali juga buat apa ya, buat menghidupkan semangat pagi gitu, mungkin bisa untuk dengerin mereka dari lagu pertama hingga terakhir, karena lirik-liriknya gak cukup susah buat didengar, terus kemudian juga gak yang apa ya, banyak bahasa kiasan-kiasan, mereka cukup jujur dan cukup straight to the point apa yang pengen mereka sampaikan, meskipun beberapa juga maknanya bisa bias banget kalau kita mencoba untuk mengartikan sendiri, dan barangkali si lagunya juga gak punya arti ke situ nih Sobat Ki. Nah ini juga mereka dalam si Marmalia, dan khususnya dalam keadaan hidup di dunia materialistik ya, mereka mencampurkan musik pop, musik punk, dan musik rock menjadi satu kesatuan yang dinamis dengan sound yang ear catchingnya menurut Eri. Dan kalau Eri boleh saranin, kalian Sobat Ki harus dengerin album dari Marmalia yang berjudul Keadaan Hidup di Dunia Materialistik Sobat Ki. Nah sebetulnya kalau Eri ngeliatin ya dari sosial media mereka begitu, sepertinya mereka lagi ngarap sebuah karya baru, entah itu EP atau album. Dan barangkali kamu cocok, coba dulu dengerin si Keadaan Hidup di Dunia Materialistik dulu. Kalau cocok mungkin album atau karya mereka terbaru bisa banget untuk kamu tunggu Sobat Ki. Dan ngomongin musik, Eri juga mau ngingetin kamu bahwa Eri juga bisa muterin lagu-lagu favoritmu untuk diputer bareng dan didengerin bareng Sobat Ki yang lain. Dan kalau kamu minta Eri buat puterin, boleh banget untuk kamu kirim ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: K-Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri ngasih kamu rekomendasi dari salah satu band dari Singapura ya, yang bernama Marmalia dengan album pertama mereka berjudul Keadaan Hidup di Dunia Materialistik. Kali ini Eri ngasih kamu rekomendasi dari album musisi lokal tanah air Sobat K, yaitu dari Festivalis yang album terbaru mereka berjudul Paradox Diametral. Nah, ini Paradox Diametral itu kalau Eri dengerin ya, kesan pertamanya dari album ketiga dari band Festivalis ini adalah band yang punya eksperimen tinggi Sobat K. Karena mereka dalam album Paradox Diametral terbaru mereka ini ya, ini menurut Eri eksploratif banget, tapi pada dasarnya mereka masih punya benang merah yang sama dan bisa disebut juga sebagai akulturasi dari album-album mereka sebelumnya dengan tidak meninggalkan kesan Festivalis yang lama Sobat G. Namun perlu diakui juga banyak banget perubahan di album ketiga ini dalam perspektif pendengar, kayak vokal dari Sirin Farid Stevi yang lebih ditahan ketimbang di album pertama mereka maupun yang kedua dan cenderung lebih pas dan liar Sobat G. Dan di album ini ketika ada pertanyaan begitu ya, ketika ingin mendengarkan album ini kenapa harus Paradox Diametral, nama-nama si judul albumnya, karena ini kan aneh gitu ya, apa sih sebenarnya arti dari Paradox Diametral itu. Cuma ketika Eri dengerin itu juga kayaknya ya udahlah, itu biarin si Festivalis saja yang punya arti dari Paradox Diametral itu. Eri cuma mau dengerin aja dan surprisingly ya, Eri excited banget dalam dengerin si album Paradox Diametral dari Festivalis ini Sobat Ki. Dan setelah dengerin si album Paradox Diametral ini secara full ya, dari lagu pertama hingga lagu terakhir, ini menurut Eri sangat-sangat melankoli disco dengan alunan nada yang justru kesannya senang ataupun ceria. Dengan elemen utama dalam album ini adalah musik pop elektronik yang sangat catchy Sobat K, yang ketika kita dengerin ya, mendengarkan lagu ini justru malah pengen berdansa, meskipun sebenarnya lirik-lirik dari si album Paradox Diametral ini menurut Eri sangat melankolis ya, tapi Festivalis bisa meramu lirik itu menjadi suatu lagu dengan instrumen dan lain sebagainya, sehingga malah kita seperti menari di atas penderitaan kita sendiri Sobat. Dan kalau Eri bisa ngomong ya, si album Paradox Diametral ini secara lirik ini emang khas banget dari Festivalis, yakni mereka mencoba untuk membuat lirik dengan reflektif, emosional dan nostalgia terhadap apa yang mereka dapat di project musik sebelum Festivalis, yaitu Jenny, dari album pertama hingga album keduanya Sobat K. Nah, kalau ngomongin si Paradox Diametral ini, Eri juga rekomendasiin kamu Sobat K buat dengerin, karena ini selain catchy ya, ini juga kalau Eri bilang sih ini kompleks banget tapi tetap sederhana. Jadi gimana tuh, kompleks tapi sederhana. Ya intinya Eri coba rekomendasiin kamu di album Festivalis yang terbaru ini, Paradox Diametral. Barangkali kamu cocok dan mungkin kita ketemu di K-Friday ke depan. Kamu cocok, boleh banget juga untuk kamu share pengalamanmu mendengarkan album terbaru dari Festivalis yang berjudul Paradox Diametral.

0: of you.
1: 102,9 FM, Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, demikian Key Free Day pada hari ini, hari Minggu 6 September 2026. Besok kita akan bertemu di program Key Perspective. Dari pagi kamu akan ditemani oleh Raffiana, kemudian disambung oleh Sobat Roshid pada jam 2. Dan Eri akan menemani kamu pada program Key Perspective dari jam 4 hingga jam 8 malam. Menutup Key Free Day pada malam hari ini, Eri mengucapkan selamat beristirahat dan salah satu pepatah dari Uganda akan Eri sampaikan kepada Sobat Key, yaitu Mensana in corpore sano, yaitu intinya Mensana in corpore sano yang artinya adalah Eri Ali Davi pamit, selamat malam.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
11: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aquaviva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
14: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat KI di jam 6 KI Perspektif. Seperti biasa, ditemani bersama dengan Raffiana ya. Di Senin pagi ini Sobat KI tanggal 7 September 2026. Sampai jam 12 siang, kita akan update informasi-informasi terhangat yang sudah tersaji dan terangkum nantinya di KI Perspektif. Nanti kita akan kupas satu-satu tentunya. Dan di pagi hari ini, nampaknya sedikit berawan ya Sobat KI, agak mendung dikit. Walaupun udah kelihatan nih cahaya mataharinya, terutama yang berada di wilayah kota lingkar kampus dan beberapa wilayah yang berada di sekitar lingkar kampus ya, agak mendung dan lumayan sih berawan kelihatan cukup tebal di pagi hari ini. Walaupun sudah terlihat sinar mataharinya ya Sobat Kei, seperti apa untuk cuaca di tempat kamu? Apakah juga sama mendungnya, agak cloudy di pagi hari ini? Boleh untuk bantu kabarkan ke WhatsApp Kei Radio ya Sobat Kei di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Satu single dari The Script dengan Man in the Arena baru saja diputarkan di pagi hari ini Sobat K. Dan di pagi-pagi ini tentu saja informasi-informasi yang lagi rame-ramenya sedang dibahas, yaitu dengan kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember. Ini tentu saja sangat berdampak ya bagi kita Sobat K. Dan kita tahu sendiri bahwa kondisi SPBU di Kabupaten Jember mengular antri yang sangat panjang, bahkan juga mengeluhkan beberapa sobat ke juga yang masuk ke WhatsApp ke radio. SPBU di Kabupaten Jember juga sempat kehabisan bahan bakar Pertalite dan juga kosong, banyak yang kosong ya sobat ke. Ini juga akhirnya banyak masyarakat yang akhirnya panik terkait dengan hal itu. Kemarin kita di hari Sabtu ya Sobat K sudah menghubungi dari Manager Relation CSR dari Pertamina Jatim Balinus, yaitu Bapak Ahad Rahedi, yang juga memberikan rilisnya terkait dengan hal ini Sobat K, terutama pada ketersediaan BBM yang ada di Kabupaten Jember. Apakah aman? Apakah seperti apa kondisinya? Nah, memang dari Pertamina Patraniaga pada Sabtu kemarin ini memberikan rilis ya kepada Kiradio Sobat K, bahwa saat ini PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di wilayah Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo tetap menjadi prioritas di tengah kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Tanjung Wangi, Banyuwangi, di mana kemacetan yang terjadi sejak Kamis 3 September kemarin terpantau mencapai sekitar 12-15 km, dan ini terjadi di sejumlah titik dengan kepadatan kendaraan yang cukup tinggi, di mana kondisi tersebut juga turut berdampak pada mobil tangki atau MT Pertamina yang melakukan distribusi BBM. Di beberapa lokasi, kondisi lalu lintas ini bahkan mencapai 3 jalur sehingga menyulitkan proses pengawalan mobil tangki. Di depan Integrated Terminal Tanjung Wangi, arus kendaraan terpantau bergerak secara tidak beraturan dengan kondisi kendaraan dapat berjalan sekitar 7-8 menit, kemudian berhenti selama 45-60 menit. Situasi ini menyebabkan waktu tempuh pengiriman mobil tangki ke wilayah Bondowoso dan Situbondo meningkat dari rata-rata sebelumnya sekitar 8-10 jam menjadi 15-23 jam. Dan hingga saat ini masih sekitar 10 mobil tangki yang terdampak dan terjebak dalam kemacetan kemarin, di mana kepadatan lalu lintas juga semakin meningkat setelah adanya aksi penyampaian aspirasi pengemudi di angkutan kawasan ASDP di jam 4-7 malam waktu Indonesia Tengah yang turut memperlambat pergerakan kendaraan di sekitar lokasi. Nah, untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari Pertamina Patraniaga ini masih terus untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti dari Satuan Lalu Lintas, KP3, Polairut, Lanal, Polsek, dan Babinsa untuk memberikan prioritas pergerakan bagi mobil tangki Pertamina ini. Di sisi operasional, Pertamina juga memberikan dukungan kebutuhan konsumsi juga bagi awak mobil tangki ya yang terdampak kemacetan. Dan selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola distribusi dan menyiapkan skema alih suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah terdampak. Dan informasinya, untuk saat ini sebanyak 473 KL dialihkan melalui IT Surabaya, dan untuk mendukung skema tersebut, Tanjung Wangi menyiapkan 10 mobil tangki dengan rincian 6 unit berkapasitas 24 KL dan 4 unit berkapasitas 32 KL dengan total volume 273 KL. Nanti ini sistemnya adalah estafet ya Sobat K, yang akan disiapkan untuk mendukung alih suplai menuju IT Surabaya melalui mobil tangki dari beberapa wilayah, yaitu 150 KL dari FT Madiun, 72 KL dari FT Tuban, dan 48 KL dari Camplong dengan total 273 KL. Dari Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa kondisi kemacetan ini memang memberikan tantangan terhadap waktu tempuh distribusi. Tetapi Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Ini juga salah satunya dengan menyiapkan alih suplai ya dari wilayah lain untuk menjaga ketersediaan BBM di Bondowoso, Situbondo maupun di Kabupaten Jember. Dan juga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk informasi atau pengaduan dan juga layanan dari Pertamina, dari masyarakat bisa menghubungi dari kontak center Pertamina di 135. Nah ini rilis ya kemarin yang disampaikan oleh Bapak Hatra Hedi dari Pertamina Jatim Bali News, yaitu standby statement ya Sobat K untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Jember juga, karena memang sangat kondisinya nggak kondusif ya Sobat K, di beberapa wilayah masih antri dan kondisinya juga banyak SPBU yang kosong sehingga ya membuat kekhawatiran dan juga kepanikan di masyarakat ini Sobat K. Jadi tetap kita harus bijak, apalagi untuk masyarakat yang membeli bahan bakar, beli tetap sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai nimbun, apalagi nanti nimbun dan akhirnya dijual dengan harga yang gak masuk akal. Nah ini kan juga akhirnya jadi masalah baru nantinya. Jadi kita harus tetap untuk menjaga kondusivitas dan tetap mematuhi arahan dari Pertamina maupun dari pemerintah. Ini harus bersinergi ya Sobat K. Begitupun dengan beberapa lapisan masyarakat, harus sama-sama tahu bahwa kondisi seperti ini sebenarnya ketersediaan BBM aman Sobat K. Ketersediaan BBM aman, cuma karena kemarin dampaknya kemacetan yang ada di Tanjung Wangi, nah banyak tangki yang kejebak macet di sana. Bahkan ada 10 mobil tangki Pertamina ya yang kejebak macet, sehingga nanti akan dialih suplai dari beberapa wilayah. Jadi kita tunggu aja ya Sobat K, suplai dari Pertamina yang diambil dari beberapa wilayah tersebut. Good
0: morning. Radio. Sound of Knowledge.

Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9 K Radio dan nampaknya di saluran WhatsApp. Ada informasi dari Soban Gugun yang mengabarkan kondisi di beberapa SPBU di Kabupaten Jember yang nampaknya di pagi hari ini masih mengular dan antri yang sangat panjang ya. Informasi dari Sobat Gugun ini memberikan foto yang dikirimkan ke saluran WhatsApp, yaitu SPBU di berbagai wilayah, di Garahan, Sempolan, kemudian Mayang, dan Pakusari. Kemudian yang terbaru di SPBU Kranjingan Pakem yang sama, mengular di pagi hari ini Sobat K. Di pagi hari ini masih antri dan masyarakat masih mengantri untuk membeli bahan bakar ya Sobat K di beberapa SPBU di Kabupaten Jember. Kondisinya sepertinya masih belum normal dan masih belum kondusif Sobat K, dan untuk saat ini kita benar-benar berharap dan menunggu ya terkait dengan distribusi dari Pertamina untuk bisa lebih cepat mendistribusikan BBM ke wilayah Kabupaten Jember. Sebenarnya kita juga tidak lelah dan tidak bosan untuk memberikan informasi dan juga mengimbau kepada masyarakat maupun Sobat K agar tidak panik buying, apalagi sampai menyimpan ataupun membeli

0: dengan jumlah yang banyak dan ditimbun, nah itu sangat salah ya Sobat K. Jangan seperti itu, karena sebenarnya dari kebutuhan BBM di Kabupaten Jember itu dipastikan aman. Ya cuma kemarin karena dampak dari kemacetan yang ada di Tanjung Wangi, sehingga nanti alih suplai yang awalnya dari Banyuwangi harus dari beberapa wilayah seperti Surabaya maupun diambil dari Malang, diambil dari Madiun. Sehingga ini juga harapannya dari Sobat K beli sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Sesuai dengan kebutuhan saja Sobat K. Kalaupun kendaraannya sudah full, nah itu baru untuk nanti beli lagi kalau udah sedikit atau tinggal berapa kotak gitu ya. Jadi jangan sampai udah full nanti beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kasihan benar-benar masyarakat yang membutuhkan bahan bakar dan akhirnya gak kebagian Sobat KI. Jadi dimohon untuk selalu tertib ya Sobat, dan kondusif agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi. Dari Sobat Gugun nampaknya membeli bahan bakar sampai ke wilayah Banyuwangi ya, karena di sana aman untuk bahan bakarnya, tidak ada kendala dan aktivitas seperti biasanya. Wah, ini berarti yang di Banyuwangi berarti masih aman ya Sobat Gugun. Kemarin kan yang dari Banyuwangi masyarakatnya beli ke daerah Jember, bahkan juga ke Situbondo, ke Bondowoso, karena terdampak kemacetan di Banyuwangi. Jadi masyarakat justru beli ke sini. Tapi untuk saat ini justru di Jember ya yang langka Sobat K, dan nampaknya masih belum normal. Di beberapa SPBU masih mengular yang cukup panjang. Boleh untuk bantu kabarkan ya kondisi di pagi hari ini seperti apa. Mungkin ada info-info di SPBU mana yang masih tersedia, atau SPBU mana yang kosong, atau SPBU mana yang masih mengular cukup panjang. Boleh untuk kabarkan ke WhatsApp Ke Radio. Atau ada info penting kondisi traffic di pagi hari ini juga seperti apa, bantu kabarkan ya Sobat K. Hari Senin biasa udah waktunya jam-jam sibuk, apalagi hari Senin tuh pasti ada kepadatan. Di wilayah lingkar kampus aja sudah mulai ada peningkatan ya, dominasi oleh pengendara roda 2, anak-anak sekolah maupun masyarakat yang mengantarkan anak sekolahnya maupun yang bekerja. Jadi hati-hati selalu Sobat K. Dibantu ya untuk update informasi traffic di pagi hari ini ke 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

0: Ebit GAD, Adira, dan Segara. Elegi Esok Pagi baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Dan di saluran WhatsApp ke radio nampaknya ada informasi dari Sobat Izul yang bergabung, atau Sobat Zulkifli ya, yang bergabung di pagi hari ini Sobat K, yang memberikan kabar bahwa di daerah Tawangalun ya, ini sangat macet. Di sekitar SPBU Tawangalun macet parah. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak bisa bergerak dan tidak ada petugas yang mengurai kemacetan di SPBU Tawangalun. Siap, terima kasih informasinya ya Sobat Zulkifli. Nanti kita akan bantu share informasinya ke Satlantas Polres Jember agar segera dikerahkan personilnya atau petugas yang bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Karena ini udah di jam-jam peak hour ya, jam-jam sibuk, dan kasihan kalau terjebak macet, apalagi kalau berada di hari Senin, berangkat sekolah, berangkat kerja, kejebak macet, ini kan akhirnya bikin nambah-nambah mood gak enak gitu ya Sobat K. Kita langsung teruskan informasinya ke pihak Satlantas Polres Jember agar segera ditangani. Minimal ada petugas di sana yang bisa mengatur arus lalu lintas. Karena kalau tidak, khawatir justru semakin memanjang, mengular, dan nantinya malah justru semakin crowded Sobat K. Nanti kita akan bantu share ya informasinya ke Satlantas Polres Jember. Terima kasih informasinya Sobat Zulkifli di pagi hari ini, dan hati-hati selalu ya Sobat K yang ada di perjalanan. Bantu untuk selalu update kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya Sobat K. Dan baru masuk juga informasi dari Sobat Basuki Rahmat yang memberikan informasinya. Ini juga macet ya Sobat Basuki di daerah SPBU Jubung. Kondisinya sangat-sangat macet dan juga crowded banget. Didominasi oleh pengendara roda 2, roda 4 juga. Ini karena banyak masyarakat yang sudah mulai berangkat untuk kerja, berangkat sekolah, apalagi yang nganterin anaknya juga. Jadi ini lumayan benar-benar padat nih informasi dari Sobat Basuki dari video yang dikirimkan ke WhatsApp Kiradio. Terima kasih informasinya Sobat Basuki, dan kita juga akan share informasi tersebut ke Satlantas Polres Jember. Karena memang saat ini kita sangat membutuhkan ya petugas kepolisian untuk bisa mengatur arus lalu lintas di beberapa ruas-ruas jalan yang rawan macet, apalagi sekarang ini kan banyak masyarakat yang antri ke SPBU ya, sehingga dampaknya ini juga ke pengendara yang melintas. Seperti di Tawangalun, karena antrian kendaraan yang cukup panjang, dan juga yang seperti disampaikan oleh Sobat Basuki, karena antrian yang cukup panjang di POM Jubung, sehingga arus kendaraan yang melintas di area sana juga ikut terdampak. Ini harapannya dari kepolisian segera untuk memberikan petugasnya, mengerahkan petugasnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Terima kasih informasinya Sobat Basuki, nanti kita juga akan forward informasinya ke Bapak Satlantas ya, untuk bisa mengerahkan anggotanya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Dan di pagi hari ini juga nampaknya dari Sobat Diana ikut bergabung di pagi hari ini. Sepertinya memberikan voice ya di saluran WhatsApp. Coba kita simak informasinya.
1: Selamat pagi Kak, ini saya posisi di pom bensin Gladak Pakem ya. Lumayan sih, masih cukup kondusif, tidak menyebabkan kemacetan. Sepertinya memang untuk kawasan Jember yang akhir-akhir ini sering antre BBM, sepertinya Gladak Pakem ini masih worth it ya untuk kita antre. Untuk motor pun juga nggak terlalu lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak.
0: Terima kasih banyak informasinya Sobat Diana, nampaknya menginformasikan kondisi antrian di SPBU Gledek Pakem ya, ini di Pakem. Untuk kondisi di pagi hari ini masih kondusif dan tidak terlalu crowded seperti di beberapa SPBU. Memang diinformasikan sejak sepekan nih ya, beberapa hari ini Sobat Kit, terhitung dari kalau dari mulai langkah-langkahnya sih sejak tanggal 1, tapi ini mulai di puncaknya itu sejak Kamis kemarin tuh Sobat K, Jumat, Sabtu, dan Minggu, apalagi masuk ke Senin, yang dimana masyarakat memang sangat membutuhkan bahan bakar minyak ya. Kemarin juga sebenarnya kami sudah menghubungi dari area manager relation dan CSR dari Pertamina area regional Jatim Bali Nus yang mengirimkan standby statement ya Sobat K untuk masyarakat Kabupaten Jember agar tidak khawatir, agar tidak perlu untuk panik buying atau takut, karena sebenarnya kondisinya ini memang distribusi dari BBM ini dialih supply yang sebelumnya ada di Banyuwangi karena dampak kemacetan kemarin yang cukup panjang, dialih supply melalui Surabaya maupun Malang, Madiun dan beberapa wilayah lain, sehingga masih menunggu untuk pengisian dari distribusi beberapa wilayah tersebut. Tapi dipastikan kebutuhan bahan bakar minyak di Kabupaten Jember aman. Ini kemarin dari Pertamina seperti itu. Sehingga imbauannya jadi masyarakat tetap tenang dan jangan panik buying, apalagi sampai nimbun dan juga menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Itu justru menjadi permasalahan lain ya Sobat K. Terima kasih informasinya Sobat Diana di pagi hari ini yang sudah bergabung, yang mengabarkan di pagi hari ini nampaknya kondisi SPBU di Pakem masih aman ya, tidak terlalu crowded dan masih kondusif. Di beberapa titik tadi informasikan oleh Sobat Basuki di Jubung maupun juga di Tawang Alun yang memang macet parah Sobat K. Kondisinya ini benar-benar sangat dibutuhkan petugas ya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana, apalagi udah masuk peak hour sampai jam dari jam 6:30 sampai jam 9 lah. Ini kan jam-jamnya orang benar-benar melakukan aktivitas traffic sangat tinggi ya. Jadi diharapkan nanti segera untuk memberikan personilnya ke beberapa titik tersebut untuk bisa mengatur arus lalu lintas. Boleh untuk Sobat K bantu update, mungkin ada beberapa titik yang juga macet ya di kawasan Kabupaten Jember, mungkin di beberapa ruas jalan, boleh bantu kabarkan, nanti kita akan forward informasinya ke Satlantas Polres Jember.
2: Paling hot dan hits minggu ini.